0: This program is available on demand for free on MeWatch.
1: Southeast Asia is bracing for Super El Nino.
2: Rumput laut kami yang seharusnya bisa dipanen akhirnya jadi putih dan ini menjadikan kami rugi.
1: Though a natural climate cycle, this could be one of the strongest on record.
3: Business will not be as usual. Life will not be as usual as well.
1: And its impact could unfold in unexpected ways.
4: อุณหภูมิในตัวมันร้อนไปด้วยค่ะแล้วก็อึดอัดท้องอะไรด้วย